Mulamula muto yokela kini. Kapusa ni nzambe ya mawa. Nzambe webo mengoneza li mawa. Nzambe webo mengoneza li ngolu.

0: Yakankolo, Osuki Samakambo, Bayebake Yonde le roi.
1: Sabisika,
0: Banganda,